mama bonisa kwani mama salasa salambo aja tengo bulo sampa shena mwatu salasa salambo aja ritata lepwa kombo jata ngulu jata kombo jata ngulu jata.